0: Yu, Somai, kat mana jalan kena?
1: Bahang, mana, mana disom ni yur kena dada?
0: Disom, bang, bang jalan hujah.
2: Bang amarang beta, Kolkata dahari nak motor gari dhu, ikal buin sahadariak kena baba, ona begor, uihere deng disom bena singgi di urat duar, uihere kun si merom.
3: Tina katanya mita kin kena. Cha binawa kana nyu kate bin chala
0: swagi thil ko tome am leka nirmaya ni lujje tite cha to bank in mia am leka sidam kuri pona tite cha ni ho bang haja ya am du suye am du papi am du kadji hor am khatir ama bebar khatir maya hatin bokonyar janamaya tuadare nu ora re